swacha na nadi zano kohero ne zano wondo jowande ki ano nyalo wondi era pinyi makati dagi atanyakiwe